kepoa moje Jehova ngo Moni bongo enkesi pole ngo Mawo mieno makweko jile Nengba mieli kepoa mo ajaba Mieli kepoa moje Jehova ngo